Lalu kelamaan yang sirah, kamu tuk vali hohau noimar, hohau nyebelun trinci, ya programa, inangamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sanulu resing walu totinan tolu. Molok ne, hawa toh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kronan yang sirah, molok kita hutenya programa, tuirmai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

0: Moris dia ka hadiah itanya Saudi humalarang buat sana itu tengke servis makas. Utuliza itanya uma oing nebe mak iha atau ne ita bela kuda buat rumah hori ita bela hang itu bela fang atau ne bela hasai nutrisang itanya humalarang. Nomos buat nebe mak bela rai batem punaru sai fini hori kuda filofale nebe dalam mana kita baru. Tengki servis rasik para kita beli ada itu yang murah. Selain itu depend pada masing.
1: Ia fating hanesang safety grupo husi familia terzaitu Angelito dos Santos informa organisasaun CWSC for apoio modu musang ba umakain terzaitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensaun tangki BNBA.
2: How kuda adila CWS dah main hau kuda tuan. Hau komesa 2015 hau kuda tadi lah. Ihan ni karan hau panen manis. Hau target satu bulan kalau ni funan dit satu bulan hau kuda tadi lah paling hitam mana 70-80. Hau kontoh ni funan sana berarti liu seras resi. Ihan ni hau lah benih mas siram mai hola ihau malih. Hau luar bandar kari lah durant ini mana. Ihan ni hau niam be hau kuda tadi lah malus. Makna itu kan. B mak kuenda gulina B mak layha. Mas dia ambil usaha B tamal ni dia kela. Ia ni amni problem B di. Tam B ni mpo agora ami atu kuliah tu resolve ni di. Mas kalau B ihan ni ami asinti han sembuat tidak problem apa ami layha. Kalau ita halu buat satu tangki perija B kela. Ami ni B ni pendes mak dada iha 2016. B pendes sudah kumai ulu kami uja B husi B. Ulu Jepang mau dada B si suku Lauhata. Dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema kuenda kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu na nema kuenda awat cewek saju datan atu hadi amni tangki ne nebe pendes dada tambe ne ya 2016 ne junta hamu tunggu beru ma mai ne nebe kuenda uni file tia ma ampoin ba box semane le bene mai kalem lan oh jeme si ya ne pendes darat ini hutu, kami monta kiras ekipa ida ZMAP, jadi tahu mana tentang fasilitaron. Grupne hansa kami monta berhari hari ini. Kalau ah ini be, kami decide umak kain dah kalau pulang dah 50 sen. Orang netau hamu tu hari hari be paralon rumah kita ah kari ni permeru mana? Tambah iya be ulun be ten ma barat. Problem masih hansa ni, entahun ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai, I pois ami ema hansa patah semangat ya, durante at basic tina, entahun komu be ami hene gu komu sera keluar tarjetu ne iha kuaje dar muda pu 16 sida mung tuir mane hamu tu kami gohuat gal tolunu resin hansa ne. Intaun be fisik cewek mai tu sefusi dan cak im kuda molok lah. Oh, ami respon dah. Oh, ami atu kuda molok sebelai ha. Ah, intaun liu banene ami sila. Sirhusut. Intaun ansa be ne ita bela resolve kira ne. Mahalan sila be ne ita bela resolve makne ita tinggi hasai dia parti leten ne basir ne teke tak dia pasir la bela ba hasai kal be tangki ne ansa be. Uja teh barang-barang ni be, entah nama di sini dia, saya sirne teh kita, ini puis tambah tangki bod ni, ini kami parti kerajaan uja hutan ni be, hari agora semana larang hari be ni mai lapara, entah bauin mungkin tengki responit be, sebab ida sirne teh ni, kalau kita kau berarti kami hanya tuh ni be ni struggle tu na, hari ni atur resolve problem ni mungkin ni dia, oh kami tangki ni dia, kalau tangki ni mahu mak kau berarti kami hanya bemas daru sampai kami uja mas daru rumah sampai atu halo antuk kuda mode rumah kuda halo ne kami ne lapalion tambah be stragon tapi tak kuda mode perhitung bebar iya ne kami alia toluham hela gabun dene tambah ini alia hane kan kami hela lah be latir be alia dah hela kami alia momenta lah mas hela hane daru muda pu mas hela hane kami goh mas hela hane nartutu mas hela hane kami ne han sampai campurit kami jalur ini husi istirahat mai pelene ne momenta bahusi izan ini ne mana law hata pelona suku ruam hela baliza mas terakhir ni tuan sorry bane law hata kuda han sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habis han sene ni istirahat habis lagi lah tambah besar buat kutul mutin ya. Ni akan lupa karena konu itu berarti ni akar pelagi lah dilamati itu. Tambah ni memang ihalaran mah kurang nak konu mah wasai itu. Tambah buat kutun dan nenek ni amat karena nenek. kalau Everina tahan layanan dibakar oleh dila mati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e aposto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo a comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completo maita acompanha Hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca wane, ami aproveita estado emergência nian, então do que halimaria uma. Da ami coordena malu, bolu malu, ami halu aktividade dene, atune hodi halu aktividade, atune to be estado emergência de hoto, ami beleba halu servisu enta idane, ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik, ami bolu malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halu pimbibitan ba tanjarina e Sabraca, honi montante debe ma ami plano mak si halu majiminus atu besik be 10,000 APS, depois idane ami siharetan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutu ho CWS ami mos bele prepara ID lah California atune bele ajuda mos ba itania agrikultor tiliu ba tanjarina idane ami hola di jaun katak se Persija Barat ami se faan mai be amutu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje itu CWS-nya. Lebih ya suku nih, memang CWS servisu ba. Ida nih hansa, nih ini sutamba premiru ho hareho si problema pasadu. Kata CWS apuyu material e fini balu ba itnya agrikultur sira. Nabe topin, ba balu halo tuir para halo pin bibitan, e balu lah halo. Nabe ita tuir itna observa, kata sira halo pin bibitan, e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staff CWS nian ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
3: Preparasaun hosi be pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fatine primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun trisaun ne maka as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pembibitan dari bem ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu iha ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece murumusang halo cantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
4: Tae durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musan ho modo, nebe CWS permiru mai poma manu amanda ho inanda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang. Sa atu to te atu sida resin manu komesa mata fali. Nebe agora kair balu afaan pus hola fali mane. Pus potan be adila musan mai mak kudane. Persi kudane ita halo tebe. Sa hada kuang sane tau te modo musan. Ba hal te kanta diru tu buka remetan. Ita labele tau remetan dabe sira pupukurian la dia. Pupukarate bibite. Ho rame tambalue tungsi bulara na mama amraut mesrne ni momoro ne buras usa wafan balo husi markar me boron to hene ne sa kanta diru ida ita 25 meter berarti ta faan $25 na sermaiser po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
5: Masa kuda modo de. Fue en dadau 2019 ya. Mustarda, kangko, baria. agila. Ami hetan apa husi benjo seves. Serfo modo musan hansa kraudikur besin sa da baliu serna serma po. Halo kabu langsung ami bibi kan kuda de tuer trenamento nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan IB malaria, itan serne mami rega kuda pel modo ba. Sinti dia kapas de bisma yang para ami bele ami feto seremas bele. Ia servisu itu ah. Sekarang lah ami umat tur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sirakuda lori ba merkado faang no balung handet
5: ami usabahan uje ba faandet am la halu ngana dam lori ba faandet amu tu lori faandet posang mai ha makrai rai amu tu ko tu man husumal ami fahe malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamreko na di hang atu mai jura ami bar hudit tu irbe agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dan
1: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi studi sentral Kampung Ngalor Dili Hawer Sianabelo Lorip Kipa Nebe Servisu Hato Brigaduain I Adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Lalu kerana nyai sira, kamutuk valeo hau nyai mar, hau nyai belum trinci, ya programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jombol bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana nyai sira, molok kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, ho di akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Lalu kelamin yang sirah, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nyebelun trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jembol bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana naik sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Sarozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bocira sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa lenu iha area parke nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita sirona hamutu kli husi koordinador parke nasional Ninukoni Santana.
1: Dia, obrigado bara kapa bibang, haukarak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sang oheng civic group konservasaun explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wanhira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana I husi city spinya nia kontinuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo enzeral aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hare liuba konservasaun terestri niang hare ba itania protesaun ba itania rekursu raimara niang I parte ba marina niang hane sang hau nudar marin fil koordinator o hau nia ekipa hotu fil asisten 92 o community bis fil asisten 93 inklui ho amine gestor rasik amine servisu maka hare liuba gestaun marina niang I hare liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona bot protesan linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe akura aumenta ba suku hitu usia I suku siran nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I edisional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu I suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira nehotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ia consciencia atu bele conserva ita ni rekusuin sira lau si atasilaran deit mai bemos iha parte terestri niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan tre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru se wengira itala konserva bot sira ne hotu entaun abon bairua itane oan be oan siremos se la aproveita e bela de ser forçada a falar baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaru.
1: Tuir ciencia cintista sira nebe maka referência valu nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun siti nang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ida nemos fo impactu negativo ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran ne be maka hanas mai tau tulung area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne laihona ikan se ita ne lenuk laihona tambah saida maka ita bela kete tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai rai tu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran ne be maka ita silaran ita heta ne laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk sina san sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hang hanet tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating ne be maka sira uluk ahuris ba ne lai tulung hane ba example ida maka hanesan tambah kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta husi ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos proteje ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma Equipa conservação e a plano halo dados clean con baleno kira ma kema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kutuk liba mak hau foi koleha wa aminia equipa ne katak tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sira ne para emala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukannya estragu sirane ne kulit sirane parita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futi lenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau level fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne laran mai be o baje ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau nomos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitan iha soru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arrozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: tu mai antau precisa ramos, precisa ba competência nessai, precisa fle fale be buka sira so se fle fale be ala tala sira perhadia fale kanu ne ne be a sepakat bersama no mas sira realize tene semana kotu se fisuku hokom dadi referel ya sabu sira ba kira sa forlete ne ba sira ramos o tu kira be matan sa forlete tu mai be agora tu da makas so ke agora é tempo badak. Ami beafo apoio tuan para unsa bele kanu sirne bele hadiah hodia nomor tangki sirne beat bele hadiah hadiah hodia ka aw espera kat fulang weng fulang ro weng ne sira bebe lancar.
1: Iha nia mensajen espera governo tomatang estrada husilikisa liliu aldeia Gariana no Lubi Kailete suku Maumeta tamba dalam perigo fasilita komunidade sira lori nia produtu ba mercado.
0: Ok, nem há uma mensagem, mas é itatu mores dia, ta hadia itanya saúde, uma larang, mas nem ita tem que serviço uma casa. Utiliza itanya uma oin, nebe maca iha, atu ne ita bele kuda buat rumah, hoje ita bele hang, ita bele fang, atu ne bele hasai nutrição itanya uma larang. Não mais buat nebe maca bele raiva tempo naro sai fini ho di kuda file fale nebe dalam mane keta baru tenki servisu rasik para ita bele ade itene moris la bele depende pa meselo.
1: Ia fating hanesang sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa organização CWS fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutenção tanki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS da maine hau kuda tan. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau nia funan dit 1 bulan hau kuda tadalaila paling heta mane 70-80. Hau kontan nia funan sana berarti liu. Seras resi. Ihane haula bene mas siram mai hola iha umari. Halo lor ba merkaru la. Durante ni mane. Ihane haunia mo be au pura ma idila. Malus. Makna itu kan. Be ma kunda gulina be ma laiha. Mas dia ambil usaha be tamala ne be dia kala. Ihane amni pernah mo be di. Tam be ne mo ami atu kuliah atu rezol bene di. Mas kalau be ihane ne ami asinti han sembuat tidak problema ba ami laiha. Kalau ita halo buat satu tengki perija be. Ami ne be ne pendes mak dada iha 2016. Be pendes sida kumai ulu kami uza be husi be. Ulu Jepal mo dada be si suku Lauhata. Dada mai tia ne ma ami hasai te ida. Sementara am halu tangki heletene. Ne ma kuenda kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu na ne ba kuenda awat cewek saju datan atu hadiah amni tangki ne. Ne be pendes daratan be ini ya 2016 ne junta hamu tu gua beru mama ini ne be poin daun ini file tiap mengam poin bawa box semane le be ini mai kalau mana oh JMF sih ya ne pendes darat be ini ho tu ami monta kira ekipa ida JMF just tahu mana tensa um fasilitas lo ne grup ne hansa ami monta berhodi hari be ini kalau a tene be ami decide umma kain dah kalau pulen dah 50 sen osan ne tahu hamu tu hodi hari be paralon rumah kita a kari ne permeru mana tambah iya be ulune be ten ma barak problema sih hansane entaun ema hansam be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entaun komo be ami hene go komo sera keluar tarjetu ne iya kuaje darmudaku 16 sida mung tuir mane hamutu kami go wat gal tolunu resinan sane. Entau be fisik cewek mai tu sefusu dan cak im kuda molok lah. Oh, ami respon oh ami atu kuda molok sebelai ha. Entau liu banene ami sila sirhusut. Entau ansa be ne ita bela resolve lah ne. Mahalan sila be ne ita bela resolve makne ita tinggi hasai dia parti leten ne basir ne teke tak dia pasir lah bela ba hasai kal be tangki ne ansa be uja teh barbarak ne be entau nami di sini dia saya sirne teh kita ini pois tambah tangki bod ne ini ami parti kerajaan uja hutan ne be ahari agora semana larang hari be ne mai lapara Então, ba oin ne tem que responder deve, será? Ida ser ne tene. Kalau kita kona berarti ami ne tun me ben estragre dona. Ai ne atur resolve problema mangi ne de. Ho ami tangi ne de. Kalau tangi ne toma kona berarti ami ne ne bemas daru sampai ami ujamas daru rumah han sampai atu halo antu kuda modo rumah kuda sanu ne ne ami ne lapalya ona tamba be estragon. Tapi tak kuda modo pritring bebar. Iha ne ami aldia tolu ham hela gabun de ne. Sampai ini aldia hanya kan kami hela lah apa latir be aldia dah hela kami aldia momenta lah umus hela hanya dar muda pun umus hela hanya kami goh umus hela hanya nar tutu umus hela hanya kami ni han sampai campurit kami jalur ini husi istirahat nama ipal ni momenta bah husi izan ini mana lau hata pelona suku ruam hela baliza istirahat ni tu lah sorry mana lau hata kuda han sampai atu kuda barak liu iya ni atu kuda barak liu habis han sana ni istirahat habis lagi lah. Tambah besar buat kutul mutin ya. Ini kan lupa karena konu itu berarti ini karena pelagi lah dilam mati itu. Tambah ini memang ihalaran mah kurana konu mah wasai itu. Tambah buat kutun dan nenek ini mah karena nenek. Ini kalau Everina mah tahan lah ini dia karena pelagi lah dilam mati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateten. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordená-lo a comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completa mais acompanha Hamutu.
3: Processo a mim halaiba pembibitan Sabraca oane a mim aproveita estado emergência nian então do que halimaria uma da a mim coordena malu bolu malu a mim halo atividade dene atune ho di halo atividade atune tobe estado emergência de hota a mim beleva halo serviço então dene a mim realiza tena. Idane amin ya inisiatif rasik ami kumpul malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas halo pembibitan ba tanjarina esabraka honya montante debe ma ami plan mak si halo majiminus atu besik be 10,000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutu ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atune bele ajuda mas ba itania agrikultor teliu ba tanjarina idane ami hola di jaun katak se Persija Barat ami se faan mai be amutu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nya teliu ya suku ne be mak CWS servisu ba idane hansa ne ini sutamba primeiro ho harejo si problema pasado kata CWS apoio material e fini balu ba itnia agricultor sira nabe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo babe ita tuir itna observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff CWS nia amikoko para halo diskusaun atu kriya aktividade ida iha fatin ida konsentre fatin ida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini.
3: Preparasaun husi be pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fatin ne primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terseru maka ita tenki buka raimeta nebe maka honya be komposisaun trisaun ne mak as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pembibitan nebe ma ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me mi halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida nemam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
4: Tai durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musan ho modo, nebe CWS primero mai poma manu amanda ho inanda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang. sa atu toti atu zida resin manuku sa mata fali nebe agora kair valo afan pus hola fali mane pus potan be lemusan mai mak kudane pusi kudane ita halote be sa hada kuang sa ne tau tia modo musam ba halte kanta deru tu buka remetan ita lebele tau remetan dabe sa pupukurian la ladia pupukarate bibite ho remetan balue tungsi abu laran apa macam amraut mesirnya ni mau modalnya buras usaha faham balu usi merkar me boron toh ini nih anca kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faham $25 na sermaisa po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura Senti Capaz Tebes o apoio material Husi NGO CWSC. Ba informação mai ta acompanha hamutu.
5: Masa kuda modo de. Foi na dau 2019 ngat. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio Husi NGO CWS. Serfo modo musan, hansa kraudiku, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi, kami kuda de. Tuer treinamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan AIB malaria, aitahan serna ema mi rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de bus mayang, para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu a. Sekariklah ami hau matur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuir. Modo nebe sirakuda lori ba merkado faang no balung handet
5: ami usabahan usaba faandet am lahalo ngana ndam lori ba faandet amu tu lori faandet posang mai ha magrai rai amu tu ko tu man husumal ami fahe malo na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamreko na di hanga tu mai jura ami bar hodi tu irbe agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dan
1: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hauer Sianabelo, Lorep Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

0: 爷。
1: FM seluruh Indonesia pun tuhat megahertz. Hak tuir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelu nutrinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam balabarik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furakida wa titulu hari damai.

0: senti.
1: Oke, diak Maluku Vintis, jane maka mujika furak nebe. Kusi belon sele, soferesyon apa Maluku Vintis, ita ba hako ita nyo programa iya loro furak irane. Oke, Maluku Vintis, ita tama ba pergunta. Belon Justin, ita bot muna juventudi ida, tu ita bot nia hatene papel juventudi ne sa ida.
2: Papel juventudi bahau in primero hakarak introduce papel kaknar juventudi lolos. Hanya senyum juventudi, iha parte hat nebe mak interesante tep-tepes. Ida maka hulian Inggris dian Iran stock, ida seluk mak ema bolu dian agent of chance, ida seluk mak juventudi sosial, no ida seluk maka juventudi forsa moral. Iha primero, hausita parte primero ninyan nebe kuliah konba Iran stock, ne signifika juventudi ida nebe maka preparado ninyan an, atu saisa selung, ba grupo elit cira nebe maka lider hela nasau. Niat sesa selum para huri continua luri nasau neba oin. Agora ida parte husi segundo ninian ema bolian agent of chance. Ne juventudi dan nebe maka atu sai transformador ba situasau no kondisau. Ba grupo elit cira ninian nebe maka sira halo. Juventudi ida afirma nian hau nia papel kata kau tu sai agente transformador ida. Agente transformador baiha buat nebe mak lalos atun ne hau bele muda hau bele chance ba buat nebe mak lalos nu justu ba sociedade idane agora ida tricero ninian ba juventudi sosial significa kata juventudi ni hene papel ka ninia knar rasik hodi observa direta situasau no kondisau nebe mak populasau ka sociedade idane hasoru atun ni nebe le sai halo mudan sai hene ba. Se, por exemplo, hau juventudi ida, hau tenga observa situasau no kondisau pobu idane ninian. Tamba, juventudi ni hanesan agente transformador ida. Juventudi ni hanesan fuan ba ema hototu, ita tenga hambrik ia lina frente ka lina oi ninian, atunune sai juventudi ida nebemak sosial ba ema hotu ninian, basea ba siensia nebemak ni aprende. Tamba, ita considera katak siensia ne hanesan lampra para leno ita ne dalan unsa ita bele lao. Iha parte quatro ninia nebema kulia konaba forsa moral. Juventudi mus tenga sai forsa moral ida atunune bele sai inovativo, crítico, analítico ia sociedade ni let, numus ia grupo elit cira ni let, atune atu halos buat nebema klalos, atu hatur buat nebema klos ba povo no sociedade idane. Kulia konaba moral no etika atendimento público ba individu liliu ba juventudi, ne problema ida ke amplo. Problema ida ke luan tep-tepes ba individu ninya karakter nebemak ni lori. Por exemplo, buat hutu-hutu nebemak kita iha, basea ba situasau no kondisau nebemak kita hasur. Ne, sabi, se hau mai hau na karakter ida katak, hau tinggi sai ema nebemak kritik no analitiku. Ne, hau basea ba situasau no kondisau nida. Por exemplo, hau arai situasau no kondisau pobu ninian, laula dia. Pobu ne durante ni hetan eksplorasau, hetan eksploitasau. Entah unhusi situasau no kondisau dan emaka, orienta hauni hanoin ka forma hauni konsensia ne atu sai emade me forsa moral. Forsa moral ne forsa moral base ba juventudi sir seluk ne be maka ihan inia hanoin ne ihan inia konsensia ni la iha ona hanoin da laos la iha liu mebe ni frazile hanoin ne atu ba ia sociedade ni ne moris ne tambane mak ida tengi juventudi ne tengi sai forsa moral ba juventudi sir seluk ba sociedade tomak atu nune sociedade ne bel hate ke ida i molo kita tu hare ba situasau no kondisau ruma ita tenggi mudolu kita ni hanoin molo hanoin atu mudan sama kliusi forsa moral ema idanian se hau afirma hanian hanes forsa moral lebih maka suficiente hau mus tenggi sai liman aim ba sir seluk lebih maka etika no moral ne ladun suficiente. Por exemplo, ida nebe mak laiha ninia moral nebe mak dia suficiente ne bazia filafal ba situasau no kondisau ita liga ba parte rua parte tolo. Ia edukasau nebe mak kita aprende maka edukasau formal, non formal, non informal. Ne, husi edukasau nemus atu forma, atu hatur ita nia forsa moral. Ia neba. Se, forsa moral de in primeru base mak kita kuinese husi edukasau ida nebe mak forma husi ita nina naman sira. Agora, edukasau ida ne, edukasau di inisu antes, to depois de ita moris ne, ita hetan ona edukasau nisu neba. Agora, edukasau de seluk ma forma ita husi vida akademiku. Ita aprende ya eskola. Ida ne atu motiva ita. Atu motiva ita para ita ne belasai juventudi ita ke forsa moral tep-tepes ya sociedade ini let. I edukasau ni da seluk mu ita hetan usi edukasau ekstra usi edukasau non formal sira. Ida ne mas forma ita atu ita bele consciente ba realidade sira. Por exemplo, a organização barak nebe maka atu koko halivor estudante sira, vincula sira, sira ni hanoin atu ne sai ema nebe ma crítico, no analítico, no construtivo e sociedade que é país sira.
1: E pergunta turma e belon sele se soeba itania. Belon ela ita bot no juventude, ida turi ita bot ni hatene, papel juventude ne sa ida.
0: Papel juventude maka sanyudar transformador sosial e controlo sosial. Lihusi sirene kritiku, analitiku, no inovativo. Tambah sere mo kita foti papel hanesan kontrolu transformador sosial. Horazon ira kata juventude nudar lian, matan, tilung, no ibun ba povu sira. Honune, juventude tingke sai ema nebe maka kritiku, atu hare bareli dare hotu nebe maka povu hasoru, atu bele hatur no kulia buat nebe mak los, ba buat los, no kulia salah ba buat nebe mak salah. Honune, ita tenke sa juventude na nebe mak kia transformador sosial. Hodi nune, ita tenke hanu ina nebe mak progresivo, atu mure sosiedade ina nebe maka hokunisaun, ladiak ba kunisaun ina nebe maka sustentabel. I tamasera mak kita definimus kuna ba kontrolo sosial. Juventude precisa, ia hanu ida atu bela buka hatene ou pesquisa kuna ba povo ni amoris. Iha nebe povo ida nebe maka sei moris ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para tu bela kontrolo basira hori hatene saira mak sira hasoro. Tamba povo la ihak bit atu halian hosira nyelian rasik mebe precisa juventude nudar fuan nudar lian basira atu bela hatutan sira lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanesang ne. I tambah sana makin tinggi saya zoom ini lebih makin kritiku, analitiku, no inovatifu. Tambah ini nih udah responsibilitas ini lebih makin juventude tinggi hal. Kata kita tinggi pensamento ini lebih makin kritiku, kita tinggi pensamento ini lebih makin analitiku atau hal analisa ini lebih makin dia bahaya realitas sosial. Kita precisa saya hanu ini lebih makin inovatifu. Atau nune tinggi continua progresa ini pensamento ini lebih makin primitifu, pensamento ini lebih makin kritiku, pensamento ini lebih makin inovatifu atau mudah botina nebe makadia bobotina nebe makadia brian.
1: Oke okay, diak maloko vintis antes kita ba continua tang itanya programa husi belon seles se ofrece tang musike ida turmai trade music.

0: Plakan biaya.
1: FM Senurisin siap pontuhat megahertz. Hatwir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

0: Puma mano, mano amanda hui nenda. Or mano kumesa husi kene, mano kumesa berkembang. Sa atu to te atu si dari sin, mano kumesa mate fali. Nebe agora kair balu afaan, pus hola fali mane. Pus potan be lemusan mai mak kudane. Pus kudane ita halotebe. Sa hada kuang sene, tau te modo musam. Ba hal te kanta diru tu, bukaremetan. Ita lebele tau remetan lebe sera pupu kurian la dia pupu karate bibite ho remetan balue tungsi burlar na mama amam raut mesrne ni momoro ne buras usa wafan balu husi merkar me boron to hene ne sa kanta diru ida ita 25 meter berarti ita faan $25 na sermai ser po 20 ya loriba.
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura, Senti Capaz Tebes, o apoio material Husi NGO CWSI. Ba informação, maita acompanha Hamutu.
2: Nasa kuda modo de. Foi ainda 2019, né? Mostarda, canco, baria, adila. A mi retan apoio Husi NGO CWS. Ser fo modo musa, hansa kraudikur, besin, sa da baliu, ser na serma fo. Halo kabu, langsung nami bibi, tam kuda de. Tuer treinamento, nene ami halo husi ay tahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa ay tahan IB malaria, ay tahan ser na mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto ser na mas bele, iha servisu itu ah. Sekariklah ami ha umatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung handeit
2: ami uja bahan uja ba faandeit am la halong angana dam lori ba faandeit amu tu lori faandeit posang mai ha makrai rai hamu tu ko tu man husumal ami fahe malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamri ko na di hangatu mai jura ami bar hudi tu irbe agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dene
1: Ovintes, nemak informasaun balorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hauer Sianabelo, Lorip Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

Malo grande na insira, amuto faleo hau no imar, hau nye belu nye trinci, ha programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jom pavimento, kusi fulan sa nulu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saun ni lorong, ita se kolia konaba, di jom pavimento ha tene no matene kenyan. Tiak malo grande na insira, molok kita hutene programa, tirmai ita barona lai, wujika fura kida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Ja parte kuadru ninia ne vema kulia konava forsa moral. Zoventudimus tengi sai forsa moral ida atununne bele sai inovativu, kritiku, analitiku, ia sosiedade ne let, nomus ia grupu elit cira ne let, atune atu halos buat nebe mak lalos, atu hatur buat nebe mak los ba pobu no sosiedade idane. Kuliah kono ba moral, no etika atendementu publiku, ba individu, liliu ba zoventudi, ne problema ida ke amplo. Problema ida ke luan tep-tepes ba individu ninia karakter nebe mak nilori. Por exemplo, buat hutu-hutu nebe mak kita iha, basia ba situasaun no kondisaun nebe mak kita hasur. Ne, sabi, se hau hau mai hau na karakter ida kata hau tinggi sai ema nebe mak kritik no analitiku. Ne, hau basia ba situasaun no kondisaun ida. Por exemplo, hau are situasaun no kondisaun pobu ninian, laula dia. Pobu ne durante ni hetan explorasaun, hetan exploitasaun. Entah nusi situasaun no kondisaun dan emaka, orienta hau ni hanoinka, forma hau ni konsensia ne, atu sai ema deme mo forsa moral. Forsa moral ne, forsa moral base, ba zoventudi sir seluk nebe maka ihan inia hanoi ne, ihan inia konsensia, nia la iha ona hanoi ni da laos, la iha liu maibe, nia frazile hanoi ne, atu ba iha sosedari ni nia moris ne. Tamba ne mak, ida tinggi zoventudi ne, tinggi sai forsa moral, ba zoventudi sir seluk, ba sosedari tomak, atu nune, sosedari ne bele hateke ita, i molo kita tu hare ba situasaun no kondisaun ruma ita tengi mudaulu kita ni hanoin hanoin molo hanoin atu mudan sama kliusi forsa moral ema idanian se hau afirma haunian hanesa forsa moral lebih maka suficiente hamus tengi sai liman aim ba sir seluk lebih maka etika no moralnya ladun suficiente. Por ejemplo, ida nebe mak laiha nini moral nebe mak dia suficiente ne bazia filafal ba situasaun no kondisaun ita liga ba parte rua parte tolu. E educação neve ma kita aprende maka educação formal non formal non informal ne husi educação nemos atu forma atu hatur itania forsa moral ia neba se forsa moral de em primeiro base ma kita conhece husi educação ida neve ma forma husi itania naman sira agora educação ida ne educação de início antes ou depois de ita moris ne ita heta non educação ne sine ba agora educação de seluk ma forma ita husi vida acadêmico ita aprende a escola. Ida ne atu motiva ita para ita ne bela sai juventude ida ke forsa moral tep teves ya sociedade ini let. I edukasaun ida seluk mi ita hetan usi edukasaun ekstra usi edukasaun non formal sira. Ida ne mos forma ita atu ita bela consciente ba realidade sira. Por exemplo, organisasaun barak ne be maka atu koko halivur estudante sira, vincula sira, sira ni hanoin atu ne sai ema ne be ma kritiku, no analitiku, no konstruktivu e sociedade ke país ida.
1: E pergunta turma e belum sele se soe ba ita nia. Belum ela ita bot nuna juventudi, ida tur ita bot ni hatene, papel juventudi ne sa ida.
2: Papel juventudi, maka sa nyudar transformador sosial e kontrol sosial. Lihusi sirene kritiku, analitiku, no inovativu. Tambah sere mo kita foti papel hanesan kontrol transformador sosial. Horazong ida katak, juventudi nudar lian, matan, tilung, no ibun, ba, pobu sira. Honune, juventudi tingki sai ema nebe maka kritiku, atu hare bare lidare hotu nebe maka pobu hasoru, atu bele hatur, no kuliah buat nebe mak los, ba buat los, no kuliah salah, ba buat nebe mak salah. Honune, ita tengke sa juventude ina nebe mak kia transformador sosial. Hodi nune, ita tengke hanu ina nebe mak progresivu. Atu mura sosiedade ina nebe maka hokonisaun, ladiak ba konisaun ina nebe maka sustentabel. I tamasera mak kita definimus kona ba kontrol sosial. Juventude precisa ia hanuin ida atu bela buka hatene ou pesquisa kona ba pobu ni amoris. Iha nebe pobu ida nebe maka sai moris ida nebe maka muki tebes no ita precisa para tu bela kontrol basira hori hatene saira maksira hasoro tamba pobu la ihak bit atu halian hosiran nyelian rasik mebe precisa juventudi nudar fuan nudar lian basira atu bela hatutan sinen lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanesang ne. Ia tambah sana makin tinggi saya zoom ini nabe mak kritiku, analitiku, no inovativu. Tambah ini nene udah responsibilitas ini nabe mak juventud ini tinggi halo. Kata ita tinggi he pensamento ini nabe mak kritiku, ita tinggi he pensamento ini nabe mak analitiku atau hal analisa nabe mak dia kebayar realidade sosial. Ita preciso sai hanoin ina nebe maka inovativo. Atu nune tem que continua progresso ita ne pensamento ita nebe maka primitivo, ba pensamento ita nebe maka crítico, pensamento ita nebe maka inovativo, atu muda botina nebe maka diak, bobotina nebe maka diak.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianuluresin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa glansa da mai. Nem bambe nem lelune bara. Ansa kala ndi ami heta rua katun hansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumi da. Muito bilam satu mai habe 2010 hansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kala ndi ami heta rua katun hansa ne. Lenu bara ni iha 91 to 2010. Seibara agora le lai semana itu se bita bagus lah etano no ulung ne bara nyan sakala ni sai ne rua tuluan sana ni agora 1910 ne bara ne kalkala sirasta agora la kalestraga hutuna ne sana ne yan sa bita bagus lah etano na fatin de mesti kan lah etano na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ne tamun de, balu oho tamun, balu haloba tukir, sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balu nye tolum ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sih rabe, halo tam halo marang ne, ibu dihande la fangi ja, dihande. Ika iya sih rabe tiru atau luri mai faang. Sih rabe faang ne la liu, meaning $5 ho $3 ni ande, jadi mak sih rabe faang.
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu, informasaun ne matah kaitan iha soru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakambia kampung alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambi Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Sarozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri itabucira sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Dia, obrigado para kupa bibang hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sang oheng civic group konservasaun explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wanira mai halo peskija atau halo establishment ba area proteji de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city spinya ni continuation maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa areliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu primaranian I parte ba marinanian hane sang hau nodar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 inkloi ho amne gestor basic amne servisu maka areliuba gestaun marinanian I areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Suim, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maíta Rona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona bu protesan linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomo suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe akura aumenta ba suku hitu usia I suku siran nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I edisional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo I suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Segundo rasik hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira neotu hareli ko na ba sosialisasaun ko na ba protesaun lenok ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane oinsa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidad sira para sira ya consciencia atu bele conserva ita nia rekuso in sira lau si ata silaran dit mai vemos iha parte terrestre nia tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos se la aproveita e bela ideia se reforça a falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia cintista sira nebe maka referência balu nebe maka itahetang husi ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun usiti nang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida ne mos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau idana laihona ikan se itane lenuk laihona tama saida maka ita bela detek tau defini katun idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ikan yang rasik tamba lenuk sira nebe maka ita silaran ita heta nene laos ita timur nene hutu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira ulu ka horis ba ne lai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba usine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mosami monta ihusi ila jako mosami monta no mos ihusi kolore primir mosami monta.

Maluco na Nainsira, amutok faliho hao no imar, hao no belum trinci, ha programa inangamang ni mata dalam bala barik normalnya di jom pavimento, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantong. Molok ni, hawa to hao nya lorong diak bay mihut. Eh di saung ni lorong, ita se kolia konaba di jom pavimento ha tene no matene kenyan. Tiap maluco na Nainsira, molok kita hutin ya programa, tuin mai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.